Binge ebitambula atwagala kubaza amasomero gonna agazeeyo abazadde abayizi baderekita headmasters headmistresses badosi n'abalala mwenna abalina obuvunaanyizibwa ku baana b'amasomero namu abali mu ssomero twagala kwebaza mwalinya okwaniriza abaganda baffe mwalinya okwaniriza bannyinaffe mwalinya okwaniriza bakitaffe bajjajjaffe mu masomero nate tusobola nitutamu eno eyokusatu abaana tebagenda tataaganyizibwa nnyijjukira ttaamu eyokubiri baamu ebintu bingi ka ttaamu eyokusatu ye promotion ttaamu so tusuubira abaana affe okupafuminga obulungi mu mbeera zonna ate tupime elevo zaabwe n'obusobozi bwave nga tetulina kuyingira omwaka 2027 okitegedde ekintu ekyo.